ekhoe nkhapa hade indol des adin dan lebi gan das trade bigetai bigetai azi jeo hostse don da dot adol de tlego jo ej pa hade in le adol de betsan da